0: Dia Hila. Dia Hila. Dia Hila. Dia. Speleke mawa Dia Hila.
1: Speleke.
0: Dia Hila.
1: Songyonga.
0: Dia Hila. Dia Hila.